Sosmed FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama Angga dan masih nemenin lu juga tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Di hari Minggu ini kemarin sebenarnya Falcon Picture baru saja mengumumkan cast remake Indonesia film Drisham untuk tayang di bulan ditayang di 20 Agustus. Dan berbarengan dengan presentasi Drisham 3 di India, Falcon Pictures resmi mengumumkan tanggal remake, tayang remake-nya film thriller fenomenal ini. Karena ini film yang menurut gue sangat-sangat plot twist dan keren banget ya. Disutradarain sama Daniel Rifki. Dan ini mengikuti kisah seorang ayah yang berusaha melindungi keluarga setelah isi dan misterius menyeret mereka ke dalam penyelidikan aparat kepolisian. Seru banget ini. Ada mukanya Vino Bastian, ada juga istrinya Marsha Timothy, dan juga ada Ziva. Wah, keren banget ya. Kita bakal tunggu ini bakal sekeren apa filmnya. Lagu-lagu

lagi go with Nanana. Udah dengerin. Dan yang jelas dari yang namanya satu film pasti bakal berlanjut ke film yang lain seperti The Expendables. Kalau yang tadinya itu sempat kita nonton ada penampilannya banyak sekali aktor terlaga ya, dari mulanya Stallone, terus juga ada Arnold, ada John Statham, ada siapa tuh namanya, Jet Li juga di situ ya. Dan katanya Expendables akan mendapatkan spin-off versi perempuan yang berjudul Expendable. Sempat tertahan selama lebih satu dekade, ini akan dikembangkan lagi menjadi origin story berlatar akhir 90-an di tengah ketegangan era Y2K yang akan memperkenalkan generasi baru agen elit perempuan. Aduh, siapa aja yang bakal main ya? Apakah ada Angelina Jolie atau ada siapa? Belum ada bocorannya sih.

Selamat pagi Pro 2 Jakarta. Masih bareng sama Angga dan juga masih nemenin lu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Dewas from Raim Lauri dengan Lesung Pipi. Ini udah jam 8 kurang seperempat. Belum sih, masih 7.41 teman Pro 2. Buat lu yang lagi on the way ke satu tempat untuk berolahraga, CFD atau apapun itu, semoga lu dikasih kesehatan dan kekuatan ya. Karena gak berasa ini udah hampir bulan Juni lagi, bentar lagi ya. Bener-bener waktu tuh berjalan begitu cepat. Walaupun terasa berat tapi cepat gitu. Gimana coba? Ya tetap semangat aja. Karena besok udah hari Senin, otomatis sudah mulai harus disiapkan lagi apa-apa yang lu harus kerjain di hari Senin. Karena biasanya Senin pasti sibuk banget ya. Jadi enjoy for this time sama lagu-lagu yang bakal kuterin sampai jam 10 nanti.

Selamat FM Radio Jakarta, masih bareng sama Angga dan masih dengan lu tentunya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Sekarang udah tanggal 24 Mei 2026, ada apa aja sih sebenarnya di bulan Mei ini? Tapi yang jelas kemarin BTS baru aja ngumumin kalau sudah firm gitu ya, di mana konsernya, terus juga bakalan di mana juga kapan lu bisa beli tiketnya, bakalan war di bulan Juni. Di akhir ini juga bakalan ada pre-sale kalau nggak salah ya, dan general salesnya kalau nggak salah di bulan Juni gitu. Jadi siap-siap kumpulin duit aja biar bisa buat war tiket ya.

0: Selasa Februari 2 Jakarta, masih bersama Angga yang nemenin lu sampai jam 10 nanti ya. Kemarin tuh gue udah dapet-dapet kabar gitu ya, kalau Sumatera itu sempat blackout, sempat gelap pemadaman listrik massal terjadi di Aceh, Sumut, Sumbar, sampai Riau, ya ternyata disebabkan gangguan di jalur transmisi tegangan tinggi 275 kafe Rumai Muaro Bungo. Dan PLN bilang gangguan ini bikin sistem kelistrikan Sumatera bagian utara terlepas dari Sumatera bagian tengah, jadi distribusi listrik langsung terganggu secara menyeluruh. Imbasnya banyak aktivitas warga lumpuh, ya mulai dari internet, usaha makan minuman, warnet, rental PS, sampai layanan publik yang bergantung pada listrik. PLN juga bilang proses pemulihan gak bisa instan karena harus dilakukan bertahap buat menghindari gangguan susulan. Estimasi recovery system memakan waktu sekitar 6 sampai dengan 8 jam. Nah, di tempat lo, bener gak? Sempat ada yang mati lampu gak ya? Kalau Jawa sih kayaknya aman sih, Jakarta juga aman ya. Jadi semoga ini gak terjadi lagi ya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: lagi nih. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sosial FM Pro 2 Jakarta, kalau ada satu kabar konser lagi yang baru muncul, ada konsernya The Script yang mengumumkan comeback ke Jakarta April tahun depan. Aduh, ini berarti kita harus kumpulin duit lagi guys. The Script, dia menjadi salah satu di Jakarta di bulan April. Kayaknya di finalnya ya, karena di tempat lain tuh udah semua tuh, dari mulai Dublin, dari Newcastle, terus juga Manchester, ada Liverpool, ada di Melbourne, ada Sydney, ada Singapura. Nah, Jakarta itu bakalan ada di 3 April. Aduh, korkoh. Ini harus bener. Oh, general sale-nya 29 Mei, ya ampun. Itu tuh masih tahun depan banget loh. Kenapa harus bayarnya besok gitu, Friday? Ih, gokil sih. Ini orang udah digas buat beli The Script lah, udah suruh beli The Weeknd kemarin, terus juga BTS. Duit dari mana?

Selamat siang Pemprov 2 Jakarta, masih bersama Angga dan masih menunggu juga di Spada. Selamat pagi teman Pemprov 2, sampai jam 10 nanti teman Pemprov 2. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bilang kalau pemerintah udah menyiapkan sejumlah kebijakan ekonomi lanjutan termasuk penerapan work from home untuk 2 bulan ke depan. Jadi diperpanjang nih. Pak Erlangga juga bilang kalau kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika situasi global. Jadi masih lanjut WFH. Selamat ya buat para ASN dan juga staff-staff supaya lebih hemat.

Selamat malam Produksi Jakarta. Salah satu film atau series yang lagi hype adalah drama Perfect Crown, yang kemarin sempat akhirnya sutradaranya tuh minta maaf atas kontroversial sejarah dalam drama Perfect Crown dan menegaskan bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kelalaian imajinasi, bukan upaya mendistorsi sejarah. Dilansir dari Korea Jung Ang Daily, bahkan beberapa kali menangis saat menjelaskan polemik terkait adegan penobatan karakter Grand Prince Ian. Ia menggunakan mahkota 9 untaya dan seruan Cheonse dari para abdi istana di publik tidak sesuai dengan simbol monarki Korea Merdeka. Wah. Jadi ini yang akhirnya bikin sutradara dari Perfect Crown minta maaf.

Selesai FM Radio Jakarta, Emily in Paris resmi tamat di season 6 dan syuting final season bakal dimulai di Yunani. Buat lo yang suka banget nonton Emily in Paris, ini ya bakalan sesuatu yang menyedihkan gak sih? Tapi memang kayaknya harus sudahan gitu ya. Kabar ini memberikan langsung oleh Lily Collins dan juga kreator Darren Star lewat foto behind the scene terbaru yang sekaligus menandai dimulainya chapter terakhir perjalanan Emily setelah 5 season tayang sejak 2020. Season final ini melanjutkan cliffhanger season sebelumnya ketika Gabriel mengirim kartu pos dari Yunani dan meminta Emily menemuinya di sana. Sekaligus memunculkan spekulasi bahwa hubungan keduanya akhirnya akan mencapai ending yang sudah lama diharapkan penggemar.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Well, gak berasa udah hampir jam 10, tentunya gue harus pamit dulu teman berdua, bakal dilanjut sama penyiar selanjutnya. Thanks banget yang udah ngikutin gue dari jam 5 pagi tadi. Jadi sampai ketemu lagi, bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng gue, Oza. Info pertama, peneliti dari VIMPA Universitas Indonesia berhasil menemukan spesies bakteri baru bernama Termus javanis sp. Yang mampu hidup di lingkungan bersuhu ekstrim mendekati titik didih air. Bakteri tersebut ditemukan di kawasan geyser Cisolok dan dapat tumbuh pada suhu 45 sampai dengan 80 derajat Celcius dengan suhu optimum sekitar 60 sampai dengan 65 derajat Celcius. Info selanjutnya, pemerintah memangkas pagu program makan bergizi gratis pada APBN tahun anggaran 2026 dari semula senilai 335 triliun menjadi 268 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam konferensi pers APBN kita edisi Mei 2026 di Jakarta menjelaskan keputusan itu merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan dana program MBG dapat dikelola dengan lebih efisien. Info selanjutnya, film biopik Michael ini kembali mencetak pencapaian luar biasa di box office global. Film yang mengangkat kisah hidup sang King of Pop Michael Jackson itu resmi melampaui pendapatan USD 700 juta senilai 12,4 triliun secara global dan menjadi salah satu film tersukses di tahun 2026. Itu dia Info Pro 2, kita balik lagi ke Pro 2 Hit List.
1: Info Pro 2.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 bareng Oza ya. Di hari ini teman Pro 2, di tanggal 24 Mei 2026 di hari Minggu ya, sudah siap menemani kamu dan juga memutarkan lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2 ya. Caranya gimana sih supaya bisa ikutan Pro 2 Hitlist? Langsung aja WhatsApp di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta. Formatnya nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga spasi requestannya apa teman Pro 2 ya. Yang gak ikutan format gak bakal gue bacain. Oke, gue tunggu sampai jam 12 siang nanti. Lagu pembuka di Pro 2 Hitlist pagi hari ini, gue punya satu buah lagu yang sangat viral waktu itu ya, dari Bilal Indrajaya dengan Niscaya, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Walker teman Pro 2 featuring dengan Sabrina Carpenter ya, dengan On My Way. Yang baru saja lo dengerin di 105 FM Pro 2 Jakarta. Siapa yang lagi di jalan teman Pro 2, hati-hati ya. Tapi kayaknya cuaca di hari Minggu ini sangat bersahabat teman Pro 2. Enggak terlalu panas, juga gak terlalu mendung ya, adem-adem aja. Tapi buat yang udah request, waktunya usah bacain di 0811 800 105 ya. Ini sudah ada yang ikutan di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Ini Harit yang ada di Kota Serang Banten, katanya mau request lagunya Hindia, Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya. Katanya salam buat semua yang hari Minggu ini tetap bekerja, termasuk kamu. Iya kamu katanya. Semangat kakak. Thank you buat kamu yang sudah ikutan request ya Harit, yang ada di Kota Serang Banten ya. Katanya mau request lagunya Hindia yang judulnya Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya. Nanti bakal Oza puterin, ditunggu ya. Ada juga Anwar di Tangerang nih, mau request lagunya For Revenge yang judulnya Penyangkalan. Oke, katanya request lagi gara-gara gak dibaca. Sabar dong ya. Thank you buat Anwar yang ada di Tangerang. Ada juga Zaki Nur nih, katanya mau request lagunya The Weeknd. Oke, katanya mau cerita dulu bang, jujur gue nemu channel radio ini di speaker sekolah. Waduh, berawal dari bosen jam kos, katanya sekarang kelas saya jadi lebih rame karena channel radio ini. Wey, alhamdulillah ya. Makasih bang udah nemenin kelas gue dari awal semester sampai sekarang. Katanya bentar lagi gue naik kelas 3 SMP dan gue bakal dengerin radio lu lagi ketika gue kelas 3 SMP nanti, karena speaker di kelas gue satu-satunya yang punya channel 105 FM, di kelas lain gak ada. Segitu aja ceritanya. Makasih lo ya. Buat Zaki Nur yang ada di Tangerang, kamu ada di sekolah mana, nanti biar kita berikan speaker ya. Supaya pada dengerin 105 FM Jakarta. Thank you buat kamu request lagu The Weeknd, nanti coba Oza cariin lagunya ya. Ada juga Nasrudin yang ada di Pondok Gede, mau request lagunya Jikustik, yang mana aja bebas. Oke, ada juga Ian di Jatibening, mau request lagunya Astrid, Tentang Rasa. Boleh ditunggu ya. Buat kamu yang mau request juga masih Oza tunggu sampai jam 12 siang nanti. Formatnya nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga spasi requestannya apa. Oke, sekarang Oza mau puterin satu buah lagu yang di request sama Harit yang ada di Kota Serang Banten. Ini dia Hindia dengan Berdansalah Karir Tak Ada Artinya teman Pro 2.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Lanjut lagi bacaan request yang sudah masuk nih di Pro 2 Hit List ya, Pro 2 FM Jakarta. Ada Safia di Bekasi nih, katanya pengen request lagunya Simple Plan yang judulnya Perfect kalau nggak ada yang Bad Day. Terima kasih, sama-sama. Thank you buat Safia yang ada di Bekasi ya. Ada lagi Ilham di Jakarta, mau request lagunya Westlife nih. Wah, yang mau konser juga nih ya di Jakarta. Judulnya My Love Kak. Terima kasih, coba ya. Nanti Oza cariin, mudah-mudahan ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Oh, dia juga mau request lagunya Jiva, Peri Cintaku. Boleh ditunggu ya. Ada lagi, siapakah ini? Selamat pagi Kak Oza. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Nadia di Pondok Gede nih. Katanya mau request lagunya Kin, Everybody's Changing. Terima kasih Kak, semoga sehat selalu. Sama-sama, sehat selalu juga buat kamu ya, Nadia yang ada di Pondok Gede. Ditunggu lagunya. Ada juga Nova. Nova di Tangerang katanya mau request lagunya Rizky Febian yang judulnya Alama. Terima kasih ya, sama-sama. Thank you juga buat Nova yang ada di Tangerang. Dan buat kamu yang belum request, masih Oza tunggu sampai jam 12 siang nanti. Formatnya, nama, spasi, lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa, teman Pro 2.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, lanjut lagi bacain request yang sudah masuk di 0811-800-105 ya. Ini ada dari Ara. Ara di Bekasi, katanya mau request lagunya Indah Akila, judulnya Cinta Tak Dibalas, untuk Ashita, Alma, dan juga Adik dan AA katanya. Juga penyiarnya, selamat bertugas, sehat-sehat. Terima kasih Kak Ozan. Nama gue Oza, gak pakai N ya. Tapi thank you buat Ara di Bekasi, Indah Akila, nanti coba Oza cari ya. Mudah-mudahan ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Lanjut lagi, katanya mau request lagunya Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta, yang judulnya Remuk. Katanya salam buat kakak penyiarnya dan juga The Angies yang ada di seluruh Indonesia. Tetap semangat dan selalu bersyukur. Bagus, cak ya, karena kita sebagai manusia harus selalu bersyukur apapun yang kita dapat di hari ini, teman Pro 2 ya. Lanjut lagi, ada Ella di Tangerang mau request lagunya Perunggu, pastikan riuh akhiri malammu, kalau gak ada boleh yang lain. Sama-sama, ada kok lagunya, ditunggu ya buat Ella yang ada di Tangerang. Ada juga Rose, wah ini membernya Blackpink nih. Ada Rose di Jaksel nih, katanya halo kak, mau request lagunya Audela dong, yang judulnya Tertawan Hati. Lagunya sama kayak keadaan hidup aku. Ya Allah, jangan sedih-sedih ya buat Rose. Lagi Rose ini gak kerja nih sama Blackpink. Semangat siaran ya kakak, terima kasih. Sama-sama, ditunggu lagu Audelanya ya buat kamu yang sudah ikutan request. Nanti bakal Oza lanjut lagi, selanjutnya di jam 11 sampai dengan jam 12 siang di Pro 2 Hitlist.

0: Pradua Hitlist.
1: Lanjut lagi di Pro2 Hitlist, teman Pro2 udah masuk di jam kedua ya, di jam 11 sampai dengan jam 12. Buat lo yang belum ikutan request, buruan karena cuma sampai jam 12 siang aja. Langsung aja WhatsApp di 0811-800-105, formatnya nama, lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa. Abis ini bakal langsung gue bacain ya teman Pro2.

0: fair. Kenapa naik tangga untuk antar berkas? Bikin capek aja.
1: Naik turun tangga adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, Nel. Sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
0: Oh, pantesan. Aku perhatiin, kamu agak kurusan dan kelihatan seger.
1: Iya, cara ini juga sekaligus menghemat waktu tanpa harus pergi ke tempat fitness berjam-jam.
0: Betul juga ya. Kalau gitu, boleh nggak aku minta tolong antar dokumen ini? Hitung-hitung tambah waktu olahraga kamu.
1: Boleh, kemana?
0: Ke Pak Romi, divisi keuangan.
1: Hah, itu kan lantai 20.
2: Ubah tangga menjadi mesin pembakar kalori.
3: Eh, Natia, dengar-dengar lo jadi ikutan kurban tahun ini ya?
4: Yo, Ines. Alhamdulillah, hasil nyisihin uang jajan ditambah freelance, akhirnya bisa deh kekumpul buat kurban tahun ini.
3: Wih, keren. Tapi serius deh, ngerasa sayang gak sih? Kan lumayan tuh duitnya bisa buat healing.
4: Ya enggak lah, Nes. Kan tujuan gue murni untuk mendekatkan diri sama Allah. Lagian, Idul Adha tuh jadi kesempatan kita buat berbagi sama fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Jadi daripada cuma dipakai buat nyenengin diri sendiri, bukannya jauh lebih mahal rasanya kalau kebahagiaan itu bisa dirasain sama orang lain.
3: Eh iya ya, bener juga kata lu. Gue jadi belajar nilai dari Idul Adha yang sebenarnya.

Masih di Pro2 Hitlist, teman Pro2, waktunya Oza lanjut bacain request yang sudah masuk di WhatsAppnya Pro2 FM Jakarta. Ada dari Akbar nih yang ada di Padang, katanya mau request lagunya Tarot dari Fizz. Boleh, nanti bakal Oza puterin ya. Ada juga Moncoy. Halo Pro2, salam kenal Moncoy. Yang ada di Ciberem Bogor nih, mau request lagunya Pearl Jam yang judulnya Yellow Lit Better. Ada gak ya? Kayaknya gak ada. Kalau Pearl Jam ya, coba kamu request lagu yang lain lagi. Oke, thank you Moncoy. Yang ada di Ciberem Bogor. Ada juga siang Bang Oza, salam kenal, gua Abdul. Halo Abdul, salam kenal. Dari Serang Banten katanya ya, mau request lagunya Bondan dan juga Fade to Black maksudnya, yang judulnya Bunga buat Bang Oza. Thank you juga buat kamu yang sudah ikutan request ya, Abdul yang ada di Serang Banten. Satu lagi sebelum masuk ke lagu, teman Pro2, ada dari Intan di Tebet, katanya mau request lagunya Firsa Besari yang judulnya Pelukku Untuk Pelikmu. Katanya lagu ini buat penyiarnya aja, semangat terus siarannya. Thank you buat yang belum request, nanti bakal Oza lanjut bacain lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup.

0: Gue mau ambil kesempatan buat mimpin proyek tambang ini nih.
1: Lo yakin? Ini proyek lapangan yang biasanya dipimpin laki-laki loh.
0: Kalau punya kemampuan dan tanggung jawab, perempuan juga bisa mimpin kali.
1: Tapi tekanannya itu loh, pasti berat.
0: Justru itu, perempuan juga punya potensi besar di dunia kerja. Selain bisa bantu perekonomian keluarga, perempuan juga bisa berguna di banyak bidang.
1: Ya juga sih, selama ini gue cuma mikir kalau pekerjaan begitu lebih cocok buat laki-laki.
0: Perempuan juga boleh lah percaya diri untuk nunjukin kemampuannya dan bersikap profesional dimanapun kita bekerja.
1: Ah, I see. Ternyata pemimpin itu dilihat dari kemampuannya ya, bukan soal gender.
2: Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan memimpin, karena potensi tidak ditentukan oleh gender.

Lanjut lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Usah bacain request yang sudah masuk ya. Ada dari Maul nih yang ada di Depok, katanya mau request lagunya Shafira Karnamu. Katanya salam-salamnya untuk seluruh pendengar Pro 2 FM Jakarta aja. Terima kasih buat Maul yang sudah ikutan request ya. Ada lagi ini dari Bintaro nih, ada Indah di Bintaro. Katanya dia mau request lagunya Interaksi dari Tulus. Katanya lagu ini untuk temanku aja yang selalu ada buat aku. Terima kasih. Ada juga Vicky di Pontianak nih, teman Pro 2. Katanya mau request lagunya Bruno Mars yang judulnya God Was Showing Off. Kalau gak ada yang Risk It All aja. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, thank you juga buat Vicky yang ada di Pontianak. Satu lagi sebelum masuk lagu ya, usah bacain di 0811 800 105. Ada Tika di Bekasi, katanya mau dengerin lagunya Ghea Indrawari yang judulnya Rasa Cinta Ini. Siap, sudah ada di playlist. Ditunggu lagunya, masih ada satu kali lagi nih. Gue bakal bacain request, jadi yang belum request langsung sekarang juga di 0811 800 105.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, lanjut lagi bacaan request yang sudah masuk di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Ini ada yang mau request lagunya Glenn Fredly yang judulnya Kasih Putih Dong Kak, katanya cuaca lagi mendung, enak buat dengerin lagu galau. By the way, lokasi kamu di mana? Mendung, kalau di Jakarta Pusat sih cerah ya teman Pro 2. Oke, lanjut lagi sama bacaan request yang sudah masuk di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta. Ini ada dari Budi ya, Budi yang ada di Bekasi. Katanya mau request lagunya Jazz yang judulnya Bersamamu. Boleh, ditunggu ya. Ada lagi di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta. Ini ada dari Tiara nih yang ada di Cijantung maksudnya. Ini mau request lagunya Ed Sheeran yang judulnya Thinking Out Loud. Katanya lagu ini buat Kak Oza aja. Semangat terus siarannya. Terima kasih sudah memberikan lagu Justin Bieber, Ed Sheeran ya, buat Oza supaya semangat siarannya di hari ini. Oke, satu lagi di 0811 800 105. Ini yang terakhir ya Oza bacain. Sudah ada yang masuk, kita lihat dulu. Ini ada dari Ina di Perumnas 3. Katanya mau request lagunya James Arthur yang judulnya A Thousand Years. Katanya semangat terus siarannya buat penyiarnya dan juga buat seluruh teman Pro 2, salam kenal. Oke, boleh buat Ina ya yang ada di Perum 3. Terima kasih sudah ikutan request. Lanjut, waktunya Oza puterin semua request yang udah di request sama teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist.

0: Weekend. Santai Siang Weekend.
1: Udah di Santai Siang Weekend teman Pro 2, udah masuk di jam 12 siang ya. Tandanya gue bakal nemenin kamu dengan info-info terupdate dan juga info-info seru. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Siapa nih teman Pro 2 di antara kamu yang hobinya makan telur ya? Bisa sampai 5 kali dalam seminggu nih teman Pro 2. Tapi ternyata kalau kamu suka makan telur 5 kali dalam seminggu, ini dapat menurunkan resiko Alzheimer hingga 27% teman Pro 2. Jadi studi terbaru nih yang bilang bahwa kaitan menarik antara konsumsi telur dan juga resiko Alzheimer ini ada kaitannya teman Pro 2. Karena sebuah penelitian dari Loma Linda University California ini yang dipublikasikan di Journal of Nutrition ini menganalisa data hampir 40 ribu orang dewasa di Amerika Serikat berusia di atas 65 tahun. Selama 15 tahun pengamatan tercatat 2.858 kasus Alzheimer nih teman Pro 2. Dan penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan resiko Alzheimer yang cukup jelas pada kelompok dengan kebiasaan makan telur yang berbeda. Jadi orang yang mengkonsumsi telur 1-3 kali per bulan atau sekitar sekali seminggu ini memiliki resiko Alzheimer sampai dengan 17% lebih rendah. Dan angka tersebut meningkat menjadi 27% pada mereka yang makan telur 5 kali atau lebih setiap minggu. Tuh teman Pro 2, makan telur itu banyak sekali kegunaannya ya. Jadi menurut gue sih, dulu sempat ada orang tua bilang ya, kalau kita kebanyakan makan telur tuh nanti bisulan. Tapi kalau menurut gue sih enggak ya teman Pro 2. Dan kalau tadi seperti yang studi yang Ozo udah bilang ya, bahwa kalau kamu makan telur 5 kali seminggu dapat menurunkan resiko Alzheimer teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2 ya. Ini semalam ya, ada pertandingan sepak bola dari Liga Indonesia yang sangat seru sekali, teman Pro 2, antara Persib Bandung dan juga Persijap Jepara. Dan hasil imbang 0-0 nih mengantarkan Persib Bandung menjadi juara Super League 2025 dan juga 2026. Jadi Persib menjamu Persijap ya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan Pangeran Biru ini memasuki pertandingan dengan misi besar, yaitu memastikan gelar juara. Dan Persib bersaing ketat dengan Borneo FC, teman Pro 2, dalam perebutan gelar juara Super League di musim ini. Dan kedua tim konsisten tampil bagus hingga perolehan poinnya sama pada pekan ke 32, yaitu 75. Tapi akhirnya Persib Bandung berhak atas posisi pertama karena unggul head to head dari Borneo FC, teman Pro 2. Dan Borneo FC ini juga menang ya melawan PSM Makassar, teman Pro 2. Ya, mudah-mudahan di musim selanjutnya ya tim kebanggaan ibu kota Jakarta nih yang ada di peringkat 3 ya di Indonesia Super League ya di tahun ini, mudah-mudahan di tahun depan bisa menjadi juara, teman Pro 2. Amin.

0: fair. Kenapa naik tangga untuk antar berkas? Bikin capek aja.
1: Naik turun tangga adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, Nel. Sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
0: Oh, pantesan. Aku perhatiin, kamu agak kurusan dan kelihatan seger.
1: Iya, cara ini juga sekaligus menghemat waktu tanpa harus pergi ke tempat fitness berjam-jam.
0: Betul juga ya. Kalau gitu, boleh nggak aku minta tolong antar dokumen ini? Hitung-hitung tambah waktu olahraga kamu.
1: Boleh, kemana?
0: Ke Pak Romi, divisi keuangan.
1: Hah, itu kan lantai 20.
2: Ubah tangga menjadi mesin pembakar kalori.
3: Halo, Joy. Kenapa?
4: Nay, gue khawatir deh.
3: Kenapa, Joy?
4: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
3: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
4: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
3: Oh, gitu ya?
4: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
3: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 2 siang nanti ya. Kali ini teman Pro 2, gue punya satu buah info yang mungkin sekarang lagi happening juga ya di anak-anak Gen Z, teman Pro 2. Jadi banyak anak-anak Gen Z yang mulai tinggalkan TWS Bluetooth dan beralih ke earphone kabel nih, kayak anak-anak generasi milenial zaman dulu, teman Pro 2. Kenapa? Karena banyak anak-anak generasi Z nih ini takut kena radiasi dan bikin sebagian Gen Z ini mulai meninggalkan TWS Bluetooth dan kembali memakai earphone kabel nih, teman Pro 2. Jadi banyak yang merasa earphone kabel ini lebih aman karena tidak menggunakan sinyal Bluetooth yang aktif ya, dan terus berada di dekat kepala. Jadi TWS memang memancarkan gelombang radio dari Bluetooth, tetapi menurut WHO dan juga CDC, teman Pro 2, ini radiasinya tergolong rendah dan belum terbukti berbahaya bagi kesehatan. Tapi meski begitu, teman Pro 2, ini sebagian orang tetap memilih earphone kabel karena dianggap lebih aman, suara lebih stabil, dan tidak perlu di charging, dan juga minim delay saat digunakan nih. Jadi apakah TWS berbahaya? Tapi sampai sekarang belum ada bukti ilmiah yang kuat yang membuktikan bahwa TWS ini menyebabkan penyakit serius. Namun kalau misalkan kamu nih, teman Pro 2, lebih nyaman menggunakan earphone kabel, itu juga bukan pilihan yang salah nih, teman Pro 2. Tapi yang paling penting justru menjaga volume suara agar tidak terlalu keras supaya kesehatan telinga kita tetap aman, teman Pro 2.

0: Wah, pemandangannya indah banget ya. Sayang kalau cuma kita simpan di galeri dan nggak kita posting.
1: Iya, waktu lu posting jangan lupa tambahin caption ya, buat ngajak orang biar makin bangga sama wisata hidden gem kita.
0: Sepakat, postingan itu kan buat dukung kemandirian ekonomi warga sekitar lewat pariwisata.
1: Itu dia maksud gua. Tapi ada satu hal yang harus lu ingat. Captionnya harus ngajak orang buat tetap jaga kebersihan dan hargai budaya lokal. Biar gak cuma viral, tapi tetap beradab.
0: Aman. Pokoknya postingan kita harus kasih dampak nyata buat kemajuan pariwisata Indonesia.
1: Gas lah, karena lewat satu postingan kita lagi nunjukin ke dunia kalau pariwisata kita itu keren, ramah, dan berkelanjutan.
2: Pariwisata adalah wajah bangsa. Majukan daerahnya, lestarikan budayanya.
3: Indonesia maju mulai dari konten.
4: Duh, serem banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
5: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
6: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Siang Weekend.
1: Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Masih barengan Oza sampai jam 2 siang nanti ya. Siapa nih dari kamu semua yang hobi banget nonton film atau serial di Netflix nih, teman Pro 2? Ternyata ini mulai di tahun 2027, ini Netflix akan menghadirkan paket langganan dengan iklan di Indonesia nih, sebagai bagian dari perluasan layanan ke 15 negara baru, teman Pro 2. Jadi kehadiran opsi ini ya, ini memberikan alternatif yang lebih ramah di kantong bagi pengguna yang ingin tetap menikmati konten favorit dengan biaya yang lebih terjangkau, teman Pro 2. Jadi sementara itu, langkah ini juga menjadi peluang baru bagi para pengiklan untuk menjangkau audiens yang lebih luas melalui platform streaming dengan jumlah pengguna yang besar. Jadi strategi tersebut dinilai mampu menciptakan keuntungan bersama baik untuk pelanggan maupun industri periklanan digital, teman Pro 2. Wah, kira-kira turun berapa nih harganya nih, kalau boleh tahu? Kalau misalkan turunnya 50% ya, itu worth it banget sih, teman Pro 2. Gak apa-apa, anggap aja kayak nonton sinetron-sinetron yang ada di Indonesia ya, ada iklannya. Tapi misalkan kalau kamu pengen gak ada iklannya, masih tetap bisa berlangganan dengan harga yang lebih mahal, teman Pro 2.

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Fer, kenapa naik tangga untuk antar berkas? Bikin capek aja.
2: Naik turun tangga adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, Nel. Sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
1: Oh, pantesan. Aku perhatiin, kamu agak kurusan dan kelihatan seger.
2: Iya, cara ini juga sekaligus menghemat waktu tanpa harus pergi ke tempat fitness berjam-jam.
1: Betul juga ya. Kalau gitu, boleh nggak aku minta tolong antar dokumen ini? Hitung-hitung tambah waktu olahraga kamu.
2: Boleh, kemana?
1: Ke Pak Romi, Divisi Keuangan.
2: Hah, itu kan lantai 20.
3: Ubah tangga menjadi mesin pembakar kalori. Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Siapa sih di antara kamu nih yang punya second account, teman Pro 2? Karena ini menurut psikolog ya, orang yang punya second account ini mempunyai sifat yang toksik, teman Pro 2. Wow. Jadi psikolog klinis sekaligus pendiri Cup of Stories ya, Fitri Jayanti nih mengungkapkan ada alasan dibalik seseorang membuat dan juga menggunakan second account nih, teman Pro 2. Karena katanya ada kecenderungan mereka ingin menunjukkan secara terpisah antara diri mereka yang ingin mereka tunjukkan ke publik dan dengan diri mereka yang sebenarnya nih, teman Pro 2 ya. Jadi akan tetapi diri mereka yang sebenarnya juga ada kecenderungan pada dua hal, yakni mengekspresikan diri secara bebas atau memiliki perilaku toksik karena di dunia nyata tidak memungkinkan. Gimana menurut kamu, teman Pro 2? Apakah orang yang memiliki second account itu cenderung mempunyai kemungkinan dia adalah seseorang yang punya sifat yang toksik? Waduh, untung gue gak punya, teman Pro 2. Akun gue cuma satu, Instagram, yaitu Oza Ganta Insta aja, teman Pro 2. Gak ada yang lain ya.

Teman Produa, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside, sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Masih di Santai Siang Weekend Teman Pro 2. Ini buat kamu para pecinta Roblox ya, terutama buat bocil-bocil nih Teman Pro 2. Ini ternyata Roblox Kids resmi di Indonesia. Dan ini adalah akun khusus untuk anak ya, dan juga bisa mempermudah pengawasan nih Teman Pro 2. Ini Roblox, game yang sangat viral ya Teman Pro 2. Ini resmi meluncurkan sistem akun berbasis usia terbaru untuk pengguna di bawah 16 tahun di Indonesia. Jadi menariknya nih, Indonesia menjadi salah satu negara pertama di dunia yang mendapatkan peluncuran global fitur tersebut nih Teman Pro 2. Jadi lewat pembaruan ini ya, ini Roblox menghadirkan dua jenis akun baru, yakni Roblox Kids untuk usia 5 sampai dengan 12 tahun dan juga Roblox Select untuk usia 13 sampai dengan 15 tahun. Jadi sistem tersebut dirancang untuk menghadirkan pengalaman bermain yang lebih aman bagi anak dan juga remaja, sekaligus juga bisa mengkontrol lebih besar kepada orang tua nih Teman Pro 2. Jadi melalui sistem baru ini, pemain di bawah usia 16 tahun ini akan otomatis ditempatkan ke jenis akun yang sesuai dengan usia mereka setelah melewati proses verifikasi umur Roblox. Oke, jadi ini salah satu alternatif ya Teman Pro 2, mungkin buat ABG-ABG atau anak-anak kecil yang pengen main Roblox secara aman dan pastinya masih dengan jangkauan dari orang tua Teman Pro 2.

0: Gua tadi scroll TikTok, Blok M banjir coy. Mungkin karena sering hujan kali ya.
1: Bisa jadi sih, tapi pas gua liat videonya, ternyata banyak sampah yang numpuk di got. Jadi airnya mampet deh.
0: Oh, ya iyalah. Makanya jangan buang sampah sembarangan, supaya sampahnya gak bikin mampet di aliran air. Kalau banjir, siapa yang repot? Kan kita juga.
1: Nah, benar tuh. Kita harus punya kesadaran dan memperhatikan lingkungan sekitar.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Oza sudah harus pamit nih dari ruang dengar kamu semua ya, karena abis ini bakal ada Desi Aldiana dan juga Elan di chart Indonesia nasional dan chart internasional nasional, teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, buat kamu harus tetap stay tune di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kalau begitu, Oza pamit, teman Pro 2, selamat berhari Minggu dan juga have a nice weekend and bye-bye teman Pro 2.

0: FM Pro 2. Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia ya. Yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu ya. Sekalian aku ngasih tahu nih dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dia dengan EA dan juga Mahalini dengan Bermimpi. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama. Ini ada lagu kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Kita dengerin di posisi 20.
1: Number 20.

0: bentar lagi kita bakal dengerin juga, ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku, Terbelah Jadi Dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: di posisi 17 yang baru banget dirilis kemarin di tanggal 6 Mei 2026. Dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30. Sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahal ini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahal ini di posisi 16. Ini dia Kemarilah
1: Tenang. Number 16.

Dan pokoknya enak banget deh buat didengerin tuh, kayaknya langsung berasa relax kalau denger lagu Bernadia yang ini. Di posisi 15 ya, itu naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal Bernadia, kita buat menyenangkan, lagu yang berikut ini juga nyenengin banget vibesnya. Kita dengerin di posisi 14, Farel Hilal dengan Keliling. Number

0: posisi 13 kita mau keliling kota, walaupun kayaknya rasa kotanya gak sama lagi nih. Kamu barusan dengerin Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 12.

0: meningkat dari posisi 15 minggu lalu. Lumayan banget loh, karena baru 4 minggu ada di chart tapi udah masuk ke posisi 11. Wah, berarti emang requestannya oke nih Raim Laude ya. Lanjut, sekarang kita udah masuk ke 10 besar. Di posisi 10 ada satu penyanyi yang suaranya bagus banget dan sepertinya tidak perlu membuktikan ke siapa-siapa kalau memang kualitasnya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi 10.
1: Number 10.

0: Paling Indah Kus dengan Malu-Malu yang naik satu peringkat aja nih dari posisi 10 minggu lalu. Pelan tapi pasti ya, jadi kita lihat aja minggu depan apakah lagu ini bisa naik lagi ke peringkat-peringkat atas. Tergantung nih, requestannya banyak atau enggak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: Februari dengan 1000 kali teman Pro 2. Enak banget lagunya ya. Requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan 17, Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: ayo doa yang banyak lagi biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 4.

0: basah lama dengan semusim. Itu tandanya kita punya juara satu baru minggu ini. Kira-kira siapa? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu untuk dengerin lagu yang ada di posisi runner up. Di posisi dua minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: penasaran kan siapa lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini? Tahan, sabar. Kita recap dulu ya dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19 Bernadia Rabunjau. Posisi 18 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17 Sheila on Seven Sederhana. Posisi 16 Mahalini Kemarilah Tenang. Posisi 15 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Farel Hilal dengan Keliling di posisi 14, posisi 13 Nadif Basalamah Kota Ini Tak Sama Tanpamu, posisi 12 Dimansyah Laitupa Agar Selama-lamanya. Di posisi 11 Raim Laode dengan Ikro, posisi 10 Liodra Teganya Kau, posisi 9 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Di posisi 8 Cinta Kita milik Tohpati dan Fabio Asher, posisi 7 Gia Indrawari Seribu Kali, posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Lima besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa di peringkat kelima, posisi 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret, posisi 3 Tohpati Nadif Basalamah dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner-up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini teman Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 1.

liburan lagi. Tapi sebelumnya mau ngucapin terima kasih dulu buat label yang udah support Hits Record, NPD, Sony, Musica, Orang Pertunjukan, Ivan, Gea, Antinormal, UMI, Raim Laode, Dua Suara, After School, Farel Hilal, Juni Record, Hits Record, Sheila on 7, dan juga My Music. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau support musisi lokal favorit kamu, jangan lupa untuk request lagu Indonesia di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk soundman kita Oza ya. Dan yang pasti aku Desi Aldiana pamit. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Howdy, howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 1952 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 1952 memasuki minggu keduanya ada Dave Timms dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: 2019-2020 memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperduan naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: comes a new door. Now I.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sean Espiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Mars yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: peringkat keempat. Memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Eyelet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

itu tadi Kehlani teman produser dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produser, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produser. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Waktunya sore ceria.

0: Barat 425 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat sore teman Pro 2, kembali lagi bareng sama gue Landi Krisandaru di sore ceria weekend kali ini teman Pro 2. Dan kita akan bersenang-senang lagi pastinya menemani hari Minggu loh. Meskipun hari ini kayaknya Jakarta lagi gloomy dan rata ya. Oke, gue akan tetap nemenin lo sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2. Jadi buat lo yang mau update ke gue, boleh banget kasih tahu gue di 0811 800 105 dengan cerita-cerita lo hari ini. Kira-kira ada update apa?

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Yo yo yo, 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini di sore ceria weekend, kembali lagi barengan sama gue Lan Negeri Sandaru, teman Pro 2. Bakal nemenin sisa weekend lo sampai nanti jam 7 malam, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana buat lo yang kayaknya mau cabut hari ini. Gue infoin sedikit aja bahwa Jakarta full mendung. Kayaknya tidur sih enak gak sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbak, minggir dikit dong, saya mau lewat.
2: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
1: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
2: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
1: Ya, elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
2: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki nggak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi nggak ada artinya, Mas.
3: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Roni Parulian, teman Pro 2 dengan sepenuh hati featuring Andi Rianto. Dan masih bareng sama gue Landi Krisnandaru, teman Pro 2 di sore hari ini. Dan sore ini gue gak akan sendirian, teman Pro 2, karena seperti biasa kita kalau sore hari Minggu udah pasti ngobrolin seputar Piala Dunia, teman Pro 2. Dan hari ini gue udah bersama dan terhubung dengan Mas Aldi Bawazir. Halo Mas Aldi.
1: Halo.
0: Wis, gokil Mas Adi Bawazir. Gimana kabarnya Mas sore hari ini?
1: Sangat luar biasa, karena nanti malam bakal melihat tim jagoan Arsenal angkat piala.
0: Wis.
1: Kemarin lihat tim jagoan Persib juga jagoan gua angkat piala juga. Dan ya ini akan menjadi pekan yang menyenangkan. Ditambah bulan depan kita juga bakal lihat World Cup. Jadi bisa dibayangkan betapa serunya hidup gue sekarang.
0: Kelas. Betul ya Mas Aldi Bawazir, lu tinggal di mana? Condet?
1: Enggak, di Bogor.
0: Oh, di Bogor justru?
1: Iya.
0: Waduh. Soalnya Bawazir nih mengingatkan gue ke satu marga, bener gak?
1: Betul.
0: Wes, gokil.
1: Betul.
0: Jamaah.
1: Betul.
0: Jamaah.
1: Hah?
0: Jamaah.
1: Yo.
0: Soalnya ini coy, kebetulan teman-teman gue banyak di Condet.
1: Oh iya.
0: Iya, teman-teman gue baik Condet, makanya.
1: Juga banyak di sana.
0: Iya, makanya kayak Bawazir kayak marga gue kenal nih.
1: Oh, pasti. Emang dilahirkan untuk terkenal.
0: Tapi ini anyway kita ngobrolin masalah tentang ini dulu deh. Gue pengen mengulik dulu gimana perasaan lu setelah akhirnya Arsenal buka puasa nih, coy.
1: Wah. Ini perasaan yang keotik ya. Lu tau sendiri nunggunya berapa lama kan?
0: Masya Allah.
1: Betul. Dan pada akhirnya di tahun ini bisa pada akhirnya menjadi juara setelah 3 tahun lalu menjadi yang nomor 2.
0: Aduh.
1: Kali ini gak jadi lagi yang nomor 2, gak lagi musim hampir. Tapi kali ini benar-benar dijadiin menjadi juara.
0: Betul.
1: Dan gak cuma berhenti di situ. Minggu depan kalau emang rezekinya bisa ngangkat piala si kuping besar Champions League.
0: Gokil. Wow. Ini adalah seorang pernyataan dari Gunners, teman Pro 2, kalau lu udah nungguin Arsenal juara dari lama banget. Mungkin buat Liverpool sabar dulu lebih lama lagi ya.
1: Lebih lama banget.
0: Wah.
1: Fansnya Liverpool pun sekarang lagi pengen pelatihnya dipecat.
0: Jangan. Doi udah kerja itu, jangan biarin.
1: Itu dia.
0: Biarin. Tapi makanya, menurut lu gimana cuy? Apa yang bikin budaya sepak bola itu kayak nyatuin orang-orang dari beda latar belakang cuy?
1: Beda banget latar belakang, karena gak cuma di Indonesia juga ya, di Eropa pun demikian. Jadi benar-benar cross culture, cross background, itu benar-benar menyatukan gitu. Bahkan nanti insya Allah gue Rabu berangkat ke London untuk ikut juga perayaan.
0: Masya Allah.
1: Di sana gue pengen ngerasain banget vibe seperti apa. Itu diperkirakan bakal ada 2 juta orang yang akan memadati wilayah Arsenal tuh di sekitar Islington. Dan itu
0: gila.
1: Seperti yang lu tahu, itu bakal datang dari berbagai background, berbagai culture, berbagai budaya, berbagai negara bahkan bakal tumpah ruah, tumplek di situ. Jadi
0: gila.
1: Akan sangat luar biasa di sana.
0: Gila. Lu bakal ke London nih, cuy.
1: Yoi, tanggal 27 nanti.
0: Waduh, insya Allah kembali juga dengan selamat dan juga mabrur ya.
1: Amin. Intinya gini, hari akhir pekan nanti, juara Champions atau enggak, tetap kita sebagai fans Arsenal berangkat ke sana sebagai juara.
0: Wis, gokil, itu dia. Kalau di Indo kemarin abis Persib juara, ke Arsenal kita ngerayain juara juga ya. Gokil. Tapi lu gimana cuy, semenjak nonton, ini kan udah mulai musim ya Piala Dunia nih. Kira-kira lu lagi megang siapa sih di Piala Dunia tahun ini?
1: Sebagai yang ngefans Arsenal di awal 2000-an tentu dengan banyaknya pemain Prancis di sana tentu gue jagoin Prancis.
0: Gokil, lo megang Prancis nih tahun ini nih.
1: Iya. Yeah.
0: Waduh.
1: Prancis. Meskipun gue tidak menutup mata buat Portugal.
0: Oh iya benar. Squadnya juga nggak bisa diremehkan tuh Portugal ya.
1: Bener, ini Portugal tahun ini gak bisa lagi disebut Cristiano Ronaldo FC. Tahun ini bakal lebih gemuk, skuadnya bakal lebih variatif.
0: Yoi.
1: Dan even tanpa Ronaldo pun banyak yang mengatakan justru lebih kuat. Ronaldo yang punya modal abis juara di Liga Domestiknya di Saudi tentu akan menjadikan ini sebagai situasi yang sangat menguntungkan karena mentalitas lagi naik. Pemain kayak Bruno Fernandes baru dipilih menjadi pemain terbaik Premier League juga.
0: Betul, betul.
1: Terus ya nama-nama Portugal tuh kayak Bernardo Silva, Rafael Leão, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes di bek kiri. Oh, wah, gak bisa disebutin lengkapnya ini squad.
0: Gokil ya, gokil. Jujur emang beberapa waktu nih gue nelfonin orang nih, sering banget nelfonin orang. Banyak banget yang lagi megang Portugal sebenarnya coy tahun ini.
1: Make sense karena kalau tahun 2022 kemarin dianggap sebagai wah ini harusnya Messi juara nih karena menjadi last dance Messi,
0: which
1: is kejadian. Semua happy-happy aja gitu, meskipun jagoan gue kalah di final, ya layak-layak aja. Messi nih. Messi nih gitu kan. Kalau sampai tahun ini yang juara Portugal pun, ya gue sih happy-happy aja asal jangan Inggris yang juara.
0: Aduh, gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting rivalitas kerasa aja coy dulu ya.
1: Iya dong.
0: Eh tapi betul, ngomong-ngomong, lu tuh salah satu ini juga ya kalau nggak salah komentator dari WWE.
1: Betul.
0: Wah di gokil. Di Netflix.
1: Iya.
0: Wah gila. Lu. Maksudnya gue awam ya tentang WWE, tapi gue nonton mungkin udah lama banget gitu. Menurut WWE itu seru nggak sih sekarang?
1: Oh seru banget,
0: seru banget.
1: Ini jadi kayak promo jadinya.
0: Iya nggak apa-apa, aman.
1: Bener-bener storylinenya itu bener-bener luar biasa. Gue beruntung banget udah setahun setengah ini menjadi bagian dari WWE di Netflix, di mana Indonesia dipilih menjadi salah satu yang ada dubbing bahasa apa live voice overnya bahasa Indonesia.
0: Wah.
1: Jadi ya sangat luar biasa. Jadi gue harap bisa panjang ya cuy.
0: Bener dong.
1: Karena emang Asia Tenggara cuman ada Filipina, itu pun nggak live Filipina, dia voice on demand. Yang live itu cuma bahasa Indonesia doang.
0: Bahasa Indonesia dan lu sebagai dubber di situ.
1: Di situ ya gue voice over untuk live.
0: Jadi
1: bener-bener pas siaran itu gue komentatorin.
0: Wah gokil. Sekarang udah sampai mana sih cuy? Gue terakhir ngeliatnya cuma sampai Rey Mysterio berantem sama anak.
1: Oh itu
0: itu berlanjut tuh.
1: Namanya, narasi itu tetap dijaga sih.
0: Oh tetap dijaga
1: tetep
0: ya.
1: Narasi itu tetap dijaga bahwa anak yang kurang ajar kepada bapaknya lebih niru ke Eddie Guerrero-nya dibandingkan dengan Rey Mysterio-nya. Yes, ini karena ini bulan Mei kita menatap SummerSlam nanti 2 hari. Jadi akan sangat luar biasa juga.
0: Asik, seru banget. Gue lu cerita kayak gini gue jadi pengen ngikutin lagi sih jujur.
1: Harus.
0: Iya, kayak gue pengen ngikutin lagi deh. Nanti deh kita coba ya. Semoga dia tidak membangkang terus sama bapaknya ya.
1: Kayaknya sih harus membangkang ya. Kalau membangkang udahan story-nya.
0: Ya, tapi lu selain Prancis nih, lu melihat siapa lagi di kemungkinan Piala Dunia ini yang kayaknya selain Portugal juga ya? Kira-kira yang punya squad sebenarnya kayak, oh ini nggak bisa diremehin nih. Lu melihat siapa tuh?
1: Oh jelas, kalau kita bicara sepak bola modern, jelas Spanyol ya.
0: Spanyol. Mereka
1: sekarang punya generasi muda yang luar biasa.
0: Oke.
1: Ada Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams. Meskipun nanti di dua game awal, Lamine dan juga Nico kayaknya nggak main karena masih ada cedera ringan. Mereka ini sekarang under Luis de la Fuente, bukan lagi Spanyol yang kita ingat di 2008, 12 sampai 2014 yang bermain sangat-sangat position based football. Sekarang mereka bisa mengawinkan position based football karena punya midfield yang bagus kayak Rodri, Pedri, terus juga Zubimendi di sana. Tapi bisa dikawinkan dengan direct pass yang bagus karena mereka punya fullback yang luar biasa juga, ada
0: temboknya
1: Mente dari Atletico, benar. Ada Pedro Porro, ada Cucurella, sayap mereka gila. Jadi meskipun mereka nggak punya central forward yang kayak David Villa atau Fernando Torres, akan sangat berbahaya tetap cuy.
0: Benar. Apalagi Cucurella di Chelsea lagi ngamuk banget tuh dari kemarin sebenarnya ya.
1: Iya, Cucurella pemain satu-satunya di Chelsea yang bagus.
0: Iya, kan Cucurella hinggap di jendela kan soalnya. Makanya sebenarnya menurut gue itu dia gokil banget sih waktu di Chelsea kemarin ya.
1: Iya, lu bisa segitu performnya di tim yang berantakan, gonta-ganti pelatih, tapi konsistensi lu tuh bener-bener di atas rata-rata. Buat gue Cucurella layak bermain di tim yang lebih baik daripada Chelsea sih.
0: Aduh. Kalau itu biarkan market
1: kita
0: ya.
1: Kita nggak ada yang fans Chelsea kan?
0: Bener, sebenarnya nggak ada sih. Coba semoga itu biarkan market aja yang berbicara ya.
1: Benar.
0: Siapa tahu dia dapat offering di akhir musim ini, kita nggak tahu ya.
1: Iya.
0: Kayak
1: Madrid pun layak.
0: Layak dong, jelas dong. Jelas dong, semoga ya Chelsea juga jangan menyia-nyiakan ke Korea aja.
1: Betul, apalagi sekarang pelatihnya sama-sama Spanyol nih.
0: Bener, ya, bener.
1: Ya kan, ke Korea, bisa deh bahasanya nyambung tuh.
0: Yoi, cuy, tapi kalau lu disuruh milih, lu mendingan nonton final langsung di stadion, apa lu mendingan nobar aja? Tapi sambil ini deh, sambil komentatorin deh, kerja tuh. Lu mendingan mana cuy?
1: Final World Cup.
0: World Cup?
1: Ini di New York cuy.
0: Di New York, dengan harga ini tiket berapa? 1000 ya kalau gak salah? USD ya kalau gak salah?
1: Event-event di Amerika Serikat nggak ada yang murah.
0: Oh, apa, betul.
1: NFL, baseball,
0: Coachella,
1: hajatan mereka.
0: Iya.
1: WWE aja mahal.
0: Bener, gitu. Bener.
1: Ini World Cup, di mana ini menjadi sejarah bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah. Mm. Ada Kanada juga di sana, Meksiko juga menjadi tuan rumah. Bahkan Meksiko sekarang menjadi negara resmi pertama yang 3 kali jadi tuan rumah World Cup.
0: Betul,
1: jadi,
0: betul.
1: Jadi akan sangat luar biasa. Nanti final bakal ada di MetLife di New York menjadi final di kota paling sibuk di dunia. Bayangin chaosnya, atmosfernya kayak gimana. Jadi kalau bisa ada kesempatan ada di final World Cup, itu akan gue lewatin sih.
0: Lu akan hadir tuh di situ ya.
1: Hadir sih kalau bisa.
0: Tapi menurut lu
1: kalau nggak bisa ya di sini juga nggak apa-apa.
0: Ya nggak apa-apa, nobar aja ya. Tapi cuy, kalau menurut lu atmosfer tahun ini gimana? Karena menurut dari beberapa orang yang gue telepon nih, masih banyak banget yang belum bisa move on dari vibes 2010.
1: Wow, 2010 memang ikonik banget ya.
0: Ikonik banget.
1: Dengan Spanyol menghadapi Belandanya, tendangan dari Nigel de Jong ke Xabi Alonso.
0: Betul.
1: Itu luar biasa. Cuman banyak juga jujur ya yang skeptis sama World Cup tahun ini dengan peserta yang menjadi 48 negara, match jadi jauh lebih banyak di tengah-tengah summer di Amerika Serikat. Tentu ya menarik, kita nantikan sih. Cuman gue enggak mau lebih mendahului bahwa ini kayak World Cup bakal sepi deh, nggak juga sih.
0: Nggak juga ya.
1: Tetap World Cup, iya. Ini bakal menjadi ajang pembuktian gitu, pembuktian bagi misalnya Argentina bisa nggak back to back winner kayak Persib gitu kan?
0: Bener.
1: Spanyol bisa nggak mengawinkan Eropa dan dunia?
0: Betul.
1: Portugal bisa nggak Cristiano di tahun terakhirnya di Last Dance dia menyamai rekor dari Lionel Messi? Wah, Prancis juga di tahun terakhir Didier Deschamps sebagai pelatih bisa nggak menjadi juara lagi setelah hampir juara tahun lalu 2018 juga semifinal. Wow, jadi buat gue ini tetap akan menjadi seru, dan yang makin banyak seru lagi adalah karena sekarang 48 negara akhirnya banyak tim yang selama ini susah lolos jadi punya kesempatan tampil. Ada beberapa negara debutan yang menarik kayak Jordan, Uzbekistan, Curaçao gitu kan, dan ini akan tentu menjadi hal yang membuat World Cup tahun ini makin seru. Dan kalau boleh milih kuda hitam, kalau boleh milih kuda hitam, gue udah punya 3 jagoan.
0: Siapa cuy?
1: Norwegia dengan Haalandnya.
0: Oke.
1: Kolombia yang mereka paham betul sepak bola dengan atmosfer Amerika Serikatnya.
0: Betul, Kanada, betul.
1: Meksiko.
0: Betul.
1: Dan satu lagi the pride of Asia, Jepang.
0: Jepang, Nippon cahaya Asia.
1: Bener.
0: Gokil, gokil.
1: Kita nggak bisa tutup mata juga buat Jepang. Bahkan kemarin gue diundang sama salah satu podcast, gue bilang Jepang yang satu grup sama Belanda dan juga Swedia. Ini kalau Swedia dan kalau Belanda nggak hati-hati, bukan nggak mungkin Jepang lolos di atas Belanda.
0: Wah gila, itu akan jadi feels yang merinding sih menurut gue kalau bukan Jepang ya.
1: Iya, karena Belanda nggak ada regenerasi.
0: Iya, benar.
1: Dengan sistem kepelatihan di sana, dengan akademi yang sangat bagus, strikernya masih Depay lagi, Weghorst lagi, artinya pelatihnya masih Kuman lagi.
0: Bener. Tapi kalau lu ngomongin Jepang kemarin, kalau nggak salah ada satu pemain Jepang yang akhirnya dipanggil di usia berapa? 40 ya kemarin ya kalau nggak salah ya.
1: Betul, strikernya emang itu luar biasa. Artinya memang di luar itu pun sekarang kita lihat di Jerman, di Bundesliga, di Premier League, di Serie A, sebutin top-top negara Eropa, pemain Jepang main di sana dan nggak cuma menjadi penghangat bangku cadangan. Mereka menjadi pemain pentingnya di Crystal Palace.
0: Wah,
1: ada pemain Jepangnya. Bundesliga sih apalagi ya, isinya pemain Jepang semua dan luar biasa. Kiper mereka Zion Suzuki, ini bentukannya bukan bentukan Asia pada umumnya, ini benar-benar
0: ini monster
1: dari Onana.
0: Ini monster Asia ya.
1: Monster Asia
0: Jepang. Benar.
1: Buat gue Jepang dengan grup yang cuma dalam tanda kutip ya, cuma Belanda gitu kan. Swedia pun kan segrup sama mereka, itu pun lolosnya lewat playoff ya.
0: Yoi.
1: Jepang bisa bicara banyak di grup ini.
0: Wah, gokil. Gue juga merasa ini nggak bisa sama sekali sih. Samurai biru ini nggak bisa diremehin sama sekali sih.
1: Nggak bisa.
0: Apalagi
1: jersinya keren banget lagi.
0: Parah.
1: Iya kan?
0: Lu ngerasa amazed nggak sih? Semua yang dilakukan Jepang tuh kayak keren aja lagi.
2: Karena mereka mempersiapkan ini bukan 5 atau 10 tahun terakhir, bro.
0: Oh iya.
2: Mereka ini udah sangat lama dengan mapping 100 tahun Jepang gitu. Dan mereka punya target bukan cuma menjadi peserta, mereka punya target untuk menjadi juara.
0: Juara, gokil, gokil.
2: Iya, jadi jadi kalau udah ada negara dengan sistem sebaik Jepang, ya lu tahu sendirilah, even liga SMA di Jepang aja itu udah selevel liga pro di negara-negara lainnya gitu loh. Jadi udah sangat-sangat luar biasa. Gimana liga seniornya gitu ya, liga pro-nya itu luar biasa banget. Dan apa yang dipersiapkan sama Jepang itu udah sangat luar biasa. Dan mentalitas sih, mereka tuh benar-benar gak punya inferior complex menghadapi negara Eropa, Amerika Latin. Jadi Inggris pun dikalahkan sama mereka kan gitu.
0: Bener.
2: Brazil pun dikalahkan.
0: Brazil.
2: Jadi sangat luar biasa lah Jepang ini.
0: Iya, ini emang lu gak boleh menganggap sebelah mata Jepang dari segimanapun, karena dia dari grup pun udah menyeramkan ya.
2: Iya, cuman yang gue siap-siap untuk gue kecewa liatnya adalah negara-negara unggulan kayak satu Belanda.
0: Yes.
2: Terus Uruguay gitu kan. Uruguay yang waktu di Copa America, sebelum Copa America tuh bagus banget mainnya. Ngalahin Argentina di Bombonera di kandang mereka. Terus ngalahin Meksiko, ngalahin Brazil. Tapi setelah Copa America mereka menjadi kayak apa ya, menjadi hilang tajamnya gitu. Jadi gue sih rasa Belanda sama Uruguay ini gak akan bicara banyak.
0: Oke. Tapi ini cuy, terakhir mendekati closing nih. Kira-kira apa sih harapan lo sebenarnya untuk World Cup di tahun ini nih, 2026? Apa yang lo harapkan terjadi, dan mungkin buat fans bola di seluruh Indonesia, lo pengen ada ambien yang kayak gimana, atau lo berharap ada sesuatu gitu yang berbeda?
2: Tentu yang harus sangat-sangat amat dipersiapkan di World Cup tahun ini adalah bagaimana cara kita meng-adjust jam tidur kita.
0: Iya, itu jelas ya.
2: Alarm kita nih bakal beda. Ini bukan sepak bola jam Eropa.
0: Betul, gitu. Ini jam Amerika nih.
2: Betul. Jadi mungkin ada pertandingan start jam 11 siang waktu Indonesia Barat, lanjut sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat.
0: Sakit.
2: Gitu, jadi ini bakal sangat amat chaos untuk ukuran jam tidur kita.
0: Oke.
2: Jadi good luck juga untuk teman-teman yang bakal sangat aktif during the World Cup.
0: Iya.
2: Karena ini akan sangat panjang, karena 48 peserta juga, dari 64 match jadi 104 match, jadi akan sangat panjang. Dan gua harap yang kedua adalah platform-platform yang menayangkan, baik yang digital maupun yang FTA, bisa memberikan layanan sebaik mungkin.
0: Betul.
2: Di seluruh kawasan Indonesia, karena ini akan menjadi apa ya, menjadi lebarannya lah gitu, menjadi lebarannya bagi fans-fans sepak bola gitu, karena nungguinnya lama cuy, 4 tahun.
0: Parah, 4 tahun sekali gitu. Tapi yes. lu berharap tidak terlalu tercampur dengan politik yang ada di global sekarang kah, atau menurut lu sebenarnya ini bisa jadi momentum yang baik untuk negara-negara dunia sebenarnya untuk merebuild hubungan mereka?
2: Sejauh ini Iran belum dapat visa Amerika Serikat. Artinya kalaupun memang peserta ini diutamakan dengan background, ini kan bisa menjadi sebuah landasan dan jembatan bagi lahirnya political wise atau political step yang bagus. Harusnya pemain-pemain ini udah dapat visa dari kemarin tahu, cuman kan gak juga. Cuman gue harap, gue pengen berpositive thinking aja nih, bahwa ini bisa menjadi landasan baru bagi lahirnya political step yang bagus. Cuman gue gak berharap banyak,
0: pengen
2: fokus di bolanya aja.
0: Oke. Karena gue tanya beberapa orang pun memang berharap sebenarnya ambience-nya tuh lebih adem dari apa yang terjadi di global. Karena kan ini pesta bola ya, kita pengen have fun di sini, kita pengen sportif di sini dengan apapun yang terjadi gitu.
2: Dan tambahan juga sih, keamanan ini sangat penting juga gitu.
0: Pasti.
2: Bahwa kita tahu lah di hari ini ada kejadian di White House. Terus gue harap tim apa namanya yang mengadakan ini baik di Amerika Serikat, Kanada, dan khususnya di Meksiko, ini bisa menjamin keselamatan bagi baik pemain dan juga penonton.
0: Benar.
2: Harus bisa diutamakan lah gitu.
0: Betul. Oke, gokil. Pokoknya buat Mas Aldi Bawazir nih, pokoknya sukses terus dan juga salam untuk London ya.
2: Siap.
0: Thank you. London, dan juga semoga bisa menikmati World Cup di tahun ini dengan enak, dengan enjoy. Amin. Pokoknya dapat tontonan yang menarik pastinya.
2: Yes, itu yang penting. Soal juara mah belakangan.
0: Nah,
2: yang penting 104 match ini bisa kita saksikan dengan nyaman dan aman dan tenang dan mengembirakan.
0: Amin pastinya. Pokoknya kebersamaan nonton bola eh jangan sampai hilang, khususnya mungkin buat teman-teman yang nontonnya di warung-warung, yang di kafe-kafe gitu ya.
2: Wow, ini bakal rame banget sih, apalagi jamnya ini bakal berubah gitu kan.
0: Bener.
2: Menjadi budaya yang baru nih, nonton bola pagi-pagi.
0: Nah, lu besoknya harus kerja lagi kan?
2: Itu dia, ini kita sedikit back, kita sedikit kembali ke 86 waktu di Meksiko dan juga 94 waktu di Amerika Serikat.
0: Gokil.
2: Kita bakal balik lagi ke jam-jam itu tuh.
0: Jam-jam orang harus ngalong demi nonton bola ya.
2: Nah.
0: Nice, nice, nice, nice. Oke, kalau gitu thank you banget bakal di bawah sini ya. Selamat thank you, menikmati weekend-nya nih, sisa-sisa weekend ya.
2: Siap.
0: Oke, kalau gitu thank you banget teman produ juga yang udah stay tune. Kita akan lanjut dulu ke lagu berikutnya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat lo yang bertanya-tanya nih, kenapa lagi hujan dan juga kelabu banget nih Jakarta hari ini? Ini ternyata dikonfirmasi juga teman Pro 2 dari BMKG yang ternyata mengatakan bahwa sepekan ke depan berpotensi hujan, teman Pro 2. Ini dikarenakan adanya dinamika atmosfer dan juga El Nino, teman Pro 2. Di sebelumnya tuh sempat ada cuaca lumayan ekstrim yang dinamakan El Nino Godzilla ya, dimana beberapa tempat itu panasnya luar biasa, teman Pro 2.

Ya, sama Pro 2, buat lo yang suka was-was nih, kayaknya lo harus tahu update dari berita ini, teman Pro 2, bahwa ternyata sekarang SIM digital itu udah mulai diuji, teman Pro 2. Jadi lo tuh kemungkinan gak usah bawa-bawa, harusnya gak usah bawa-bawa SIM fisik lagi, teman Pro 2. Jadi ini transformasi digital yang dilakukan oleh Polri dengan adanya SIM digital, teman Pro 2, yang bisa diakses melalui langsung dari HP, teman Pro 2. Nah, dengan adanya sistem ini, nantinya lo tuh cukup nunjukin HP lo aja nih. Kalau ada razia mungkin atau tilangan ya, lo coba tuh kasih lihat tuh. Jangan sampai nanti lo malah gak bawa HP juga, gak bawa SIM juga gitu kan. Dan meski begitu, ternyata Korlantas menegaskan bahwa implementasi itu masih banyak menunggu dari kesiapan regulasi dan juga infrastrukturnya nanti. Ya, gue sih suka ya kalau misalkan semuanya bisa dibuat digital, nggak usah lah kita bawa-bawa dompet atau nggak usah bawa-bawa SIM fisik lagi. Mendingan kita isi sama foto-foto idol di dompet, coy.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Agnes Monica dengan Ku Tak Sanggup, teman Pro 2. Satu lagu yang mengingatkan gue ke tahun-tahun 2000 awal ya, 2009-an ya. Jujur sih emang lagu ini punya power sendiri ya, teman Pro 2. Apalagi zaman itu namanya bukan Agnes Mo tapi Agnes Monica. Itu pasti anak-anak dulu tuh yang tahu manggilnya, nyebutnya kalau Agnes Mo, nyebutnya Agnes Monica, kemungkinan orang dulu ya. Anyway, teman Pro 2 masih di gue temenin di sore ceria weekend kali ini, menemani waktu weekend kamu. Gue tuh ini teman Pro 2 lagi banyak kayaknya mendengarkan lagu-lagu yang menurut gue asik nih. Mungkin

akan rekomendasiin satu lagu teman Pro 2 dari satu yang lagi gue dengerin ya. Ini lagu sebenarnya jadi original soundtracknya Tarzan. Nah, kira-kira lagu apa? Mungkin lo akan menganggap You'll Be in My Heart karena itu memang jadi apa ya gongnya. Tapi menurut gue, Phil Collins tuh nggak mungkin bikin lagu se-overrated itu kalau dia nggak bikin yang lainnya juga, teman Pro 2. Yang menurut gue juga punya hook adalah di film Tarzan, teman Pro 2, satu lagu yang which is nggak make sense karena dinyanyikan sama gorila ya, karena ibunya Tarzan adalah gorila. Tapi menurut gue lagunya deep banget maknanya. Judulnya adalah Two Worlds.

menurut gue gila banget emang produknya. Karena lo bayangin, untuk film Disney ya, Phil Collins tuh, aduh, aneh banget. Lagunya terlalu bagus untuk sebuah film yang bahkan pemerannya tuh gak nyanyi, menurut gue ya. Karena lagu ini kan akhirnya dinyanyiin sama ibunya Tarzan, yaitu which is adalah gorila gitu. Tapi gila banget, menurut gue Phil Collins waktu dibikin, suruh bikin lagu ini, bahkan ada meme-nya kayak it's just an ordinary film gitu. Tapi pas Phil Collins nulis tuh kebakar kertasnya. Karena emang menurut gue segila itu, bisa-bisanya dia naro, menurut gue, album atau at least satu lagu yang menurut gue potensi untuk dapat Grammy, tapi ditaruh di soundtrack sebuah film, bahkan Tarzan. Gila, gila banget menurut gue. Ini mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi lagu yang bisa lo masukkan ke playlist lo, teman Pro 2, kalau lo nyanyi lagu, nyari lagu yang power up untuk ngeboost semangat lo. Tapi ini lagu juga bisa, atau mungkin bahkan lo bisa nge-rewatch film Tarzan yang udah lama banget. Setahu gue terakhir film ini tuh dulu keluar di tahun 95 if I'm not wrong ya. Bener gak ya? Kalau gak salah di tahun 95 teman Pro 2 keluar ya. Dan ini menurut gue jadi salah satu lagu yang gokil banget, bisa banget lo dengerin. Oke? Okay? Judulnya adalah Two World dari Phil Collins teman Pro 2. Dan tadi gue sempat puterin azan maghrib, teman Pro 2, gue mau mengingatkan buat lo yang mungkin beragama muslim untuk salat maghrib dulu sebelum melanjutkan aktivitas lo yang lainnya. Oke teman Pro 2, kita akan lanjut dulu. Gue masih punya waktu sedikit lagi nih di Sore Ceria Weekend. Abis ini bakal kayaknya dilanjutin sama Ocit ya kalau gue gak salah. Oke, kita akan lanjut dulu ke lagu berikutnya. This is Way Back Home menemani sore hari kamu.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Wah, pemandangannya indah banget ya. Sayang kalau cuma kita simpan di galeri dan gak kita posting.
1: Iya, waktu lu posting jangan lupa tambahin caption ya, buat ngajak orang biar makin bangga sama wisata hidden gem kita.
0: Sepakat, postingan itu kan buat dukung kemandirian ekonomi warga sekitar lewat pariwisata.
1: Itu dia maksud gua. Tapi ada satu hal yang harus lu ingat, captionnya harus ngajak orang buat tetap jaga kebersihan dan hargai budaya lokal, biar gak cuma viral, tapi tetap beradab.
0: Aman. Pokoknya, postingan kita harus kasih dampak nyata buat kemajuan pariwisata Indonesia.
1: Gas lah, karena lewat satu postingan, kita lagi nunjukin ke dunia kalau pariwisata kita itu keren, ramah, dan berkelanjutan.
2: Pariwisata adalah wajah bangsa. Majukan daerahnya, lestarikan budayanya.
3: Indonesia maju mulai dari

kedua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dari jam 3 udah gue temenin teman Pro 2, dan kayaknya gue harus cabut dulu nih teman Pro 2. Habis ini bakal masih ada program-program seru lainnya, pastinya ada Indonesia Pro Indie. Dan kayaknya nanti jaga malam juga bakal ditemenin sama Ocit teman berdua. Jadi thank you so much nih buat kamu yang udah join dari jam 3 sore tadi sampai hampir jam 7 malam ini teman berdua. Gue harus kembali untuk melanjutkan weekend. Kita akan ketemu lagi insya Allah di minggu depan teman berdua. Nikmati sisa-sisa weekend lo, karena kayaknya minggu depan cukup panjang ya. Jadi semangat untuk hari Senin bekerja teman berdua. Dan pastinya gue harus cabut dulu teman berdua buat lo yang udah stay tune. Semoga weekend ini menyenangkan, dan juga semoga Senin besok tetap bersemangat teman Pro 2. Jangan lupa untuk istirahat yang cukup, dan juga tadi gue bilang sedia payung, dan juga pastinya sedia peralatan hujan lo ya teman Pro 2. So, gue harus cabut dulu. Elanda Krisnandar, signing off the air, and bye-bye.

0: Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Info pertama, film biopic Michael dipastikan tengah menyiapkan sequel. Ketua Motion Picture Lionsgate, Adam Fogelson, mengungkapkan bahwa proses pengembangan film kedua berjalan positif. Film pertama yang dibintangi Jaffer Jackson sukses besar di box office global dengan pendapatan mencapai 715 juta dolar dan sequelnya disebut akan menggali lebih banyak perjalanan hidup dan karya musik Michael Jackson yang belum ditampilkan pada film pertama. Info selanjutnya, konser Westlife di Jakarta resmi sold out dalam waktu kurang dari 12 jam sejak penjualan tiket dibuka. Konser yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Januari 2027 tersebut disebut sebagai konser stadion terbesar Westlife di Asia Tenggara. Info selanjutnya, Shakira bersama Burna Boy resmi merilis video musik Day Day sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026. Video musik tersebut menghadirkan penampilan sejumlah bintang sepak bola dunia seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland. Lagu bernuansa Afrika Latin dan Urban ini menjadi proyek kedua Shakira untuk Piala Dunia. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.
1: Info Pro 2.

Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama Kangga.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

berkarya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik-musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Masih bareng sama Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen nemenin. Jadi buat lo yang pengen banget dengerin karya lo diputer, lo bisa kirim di emailnya proindie.rri ya, bisa langsung aja proindie.rri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 di minggu malam ini ya. Gua bakal nemenin lu di malam hari ini walaupun cuacanya lagi hujan gerimis ya dari tadi siang. Teman Pro 2 cocok banget buat kayaknya buat galau-galau gitu, cocok banget nih malam hari ini. Buat yang lagi ada di jalan teman Pro 2, gue juga bakal nemenin lu sampai nanti jam 12 malam. Dan buat yang mau request seperti biasa di jam 10 nanti lu bisa request lagu favorit lu buat diputerin di jam 10 malam. Jadi buat yang mau seru-seruan di malam hari ini atau mungkin mau curhat gitu ya, boleh banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105. Nanti gue juga bakal puterin lagu-lagu yang udah gue siapin di jam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di Pro 2 FM Jakarta, di Jaga Malam teman Pro 2, ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Dan kita tuh hidup harus selalu bersyukur ya, apalagi akhir-akhir ini tuh lagi banyak banget kayaknya cobaan yang kita cobain mungkin, atau mungkin gak sengaja kita cobain gitu ya teman Pro 2, atau mungkin sama-sama kita kok ngerasa ini kok cobaannya barengan ya gitu ya. Jadi kayak ya udahlah ya, daripada kita ngeluh terus gitu, mending kita bersyukur apa yang kita punya sekarang itu mungkin adalah hal yang terbaik dikasih sama Tuhan buat kita teman Pro 2. Dan ngomongin soal bersyukur gitu ya, gue bersyukur karena bulan ini tuh banyak banget liburnya, dan gak kerasa sebentar lagi bulan ini bakalan selesai. Tinggal kurang lebih seminggu lagi teman Pro 2, dan minggu depan itu juga ada long weekendnya dari tanggal 27 sampai tanggal 30. Nah, kira-kira di long weekend terakhir di bulan ini, kira-kira lu mau kemana teman Pro 2? Sebelum besok hari Senin, mungkin lu udah punya rencana kira-kira pengen jalan-jalan kemana gitu nanti di long weekend, langsung aja kasih tahu gue ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2 di malam hari ini. Buat lu yang lagi ada di jalan sekarang, mungkin hati-hati di jalan karena jalanan agak sedikit becek ya, karena habis hujan teman Pro 2 dari tadi siang. Dan buat lu yang minggu depan di long weekend belum ada kegiatan, saran gua, jangan ada kegiatan dulu karena lu harus menabung nih kayaknya nih ya. Buat lu yang apalagi pecinta Korea gitu ya, pastinya lu udah tahu kalau misalkan nanti di akhir tahun bakalan ada konser dari grup K-pop yang kabarnya tuh, bukan kabarnya, yang baru aja comeback teman Pro 2. Dan ini tuh dia lagi ngadain konser keliling atau tour dunianya dia teman Pro 2 ya. Apalagi kalau bukan BTS yang baru aja kemarin tuh ngumumin kalau misalkan lu bisa beli tiketnya ada dua cara tuh, ada yang member sama ada yang biasa gitu ya kalau nggak salah. Dan baru aja kemarin tuh ngumumin kalau misalkan tour arirangnya yang ada di Jakarta itu bakalan digelar selama 2 hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno di 26 sampai 27 Desember 2026. Dan nantinya untuk panggungnya itu konsepnya adalah 360 derajat masuk gua. Dan tiketnya dibanderol mulai dari 1,8 juta. Jadi buat lu yang pengen jalan-jalan gitu di long weekend bulan ini, kayaknya harus ditahan dulu, harus ditabung dulu teman Pro 2 sebelum lu dapet tiketnya, baru lu bisa pergi-pergi gitu ya teman Pro 2. Dan ini kayaknya warnya bakalan satu dunia nih. Biasanya kalau misalkan ada konser di Jakarta, negara-negara tetangga Malaysia, terus Singapura, terus mungkin juga itu biasanya pada ikut juga teman Pro 2. Jadi lu harus siap-siap nge-war dari sekarang, duit lu harus ditabung, dan juga lu harus siap-siap kira-kira strategi lu gimana nih biar dapat tiketnya gitu sama Pro 2. Gimana? Udah ada yang mungkin udah punya strategi gitu buat dapetin tiket konser BTS nanti teman Pro 2? Langsung aja kasih tahu gua ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.
1: Sementara

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Dan akhir-akhir ini tuh lagi sering ngetren gitu ya, tren-tren dari tahun 2000-an. Kayak yang kemarin Justin Bieber abis aja manggung di Coachella, akhirnya lagu-lagu dia tuh yang awal-awal yang masih dulu ya, masih unyu-unyu mungkin ya, itu lagi rame lagi. Terus juga tren-tren kayak make headset kabel juga itu kan mulai kesini tuh mulai naik lagi gitu ya. Banyak tren-tren yang mungkin di tahun 2000-an kita pernah alami gitu, teman Pro 2. Akhir-akhir ini tuh ngetren lagi. Salah satunya kalau misalkan kita ngomong tahun 2000-an tuh, kita tuh masih nonton video-video musik gitu ya, dengan gaya atau style-style zaman dulu lah gitu ya. Dan ada salah satu grup musik dari Indonesia, mungkin lo tahu, namanya Run, yang dulu tuh rame banget lagunya yang judulnya Pandangan Pertama gitu, teman Pro 2. Itu dia remake ulang atau dia buat ulang video klipnya dulu gitu, teman Pro 2. Jadi dulu kan dia tuh stylenya tuh lumayan unik ya, ala-ala tahun 2000-an. Tapi dengan grafik-grafik yang ya tahun itu mungkin udah bagus gitu ya. Tapi kalau misalkan sekarang kalau dilihat lagi kayak kok dulu ada kayak gitu ya. Dan ini uniknya, teman Pro 2, Run ini nge-remake video klip mereka dengan gaya tahun 2000-an juga, dan dengan kostum yang hampir mirip saat waktu itu dia atau mereka bikin video klip, dengan matchingnya tuh ya kayak gitu, outfit-outfitnya dulu gitu, teman Pro 2. Kira-kira gimana, udah ada yang nonton video Pandangan Pertamanya Run yang tahun 2026 gitu, teman Pro 2? Coba lu bandingin tahun ini sama tahun 2006, kira-kira bagusan yang mana, atau mungkin lu punya momen sendiri ketika lagi dengerin lagu Pandangan Pertamanya Run gitu ya. Langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu tanpa cinta dari Tiara Andini ya. Kalau misalkan malam-malam kayak gini kayaknya emang bawaannya tuh galau terus ya, apalagi besok hari Senin kayaknya aduh makin galau nih. Kenapa liburnya lama banget ya, padahal nanti minggu depan tuh ada long weekend ya teman Pro 2. Buat lo yang lagi galau gitu bisa banget ceritain cerita galau lo, mungkin yang misalkan gak punya teman buat cerita, boleh banget cerita ke gue ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05. Atau lo punya cerita yang menarik buat diceritain, atau ya cerita liburan atau cerita apalah terserah. Pokoknya yang mau cerita boleh banget gabung ke WhatsAppnya Pro 2 ya. Dan nanti kita juga masih bakalan seru-seruan bareng di Jaga Malam Weekend kali ini teman Pro 2. Dan jangan lupa di jam 10 nanti bakalan ada jam request. Jadi buat teman-teman yang mau request boleh banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2. Dan nanti bakal gue puterin di jam 10 malam.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di malam hari ini di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Dan 30 menit lagi bakalan masuk ke jam request teman Pro 2. Jadi buat lo yang masih ada di jalan, mungkin 30 menit lagi lo bisa request lagu favorit lo buat diputerin di malam hari ini ya teman Pro 2. Dan akhir-akhir ini mungkin ada yang bingung gitu mau kegiatan apa gitu ya buat ngisi waktu long weekendnya. Kayak aduh gue udah capek nih Cit, jalan-jalan terus dari kemarin karena long weekend kemarin udah gue pakai buat jalan-jalan gitu. Lu bisa nonton bioskop teman Pro 2 karena film-film Indonesia kayaknya lagi banyak juga yang mungkin jadi list lu untuk lu tonton di bulan ini gitu ya. Dan kalau misalkan di Indonesia kita nonton bioskop tuh kalau mau ke kamar mandi ya ketinggalan kan gitu ya. Kalau misalkan di Swiss teman Pro 2, lu bakalan gak ketinggalan karena di sana ada monitor kecil yang nampilin film yang lagi lu tonton gitu. Jadi buat lu yang mungkin langganan kamar mandi gitu ya, gak bisa nahan buang air besar atau mungkin buang air kecil, jadi kalau di sana tuh ya lu kebantu banget sih sama monitor itu. Jadi kalau ada adegan yang mungkin kayaknya adegannya ikonik gitu ya, adegannya tuh gak bisa diulangin lagi atau gak bisa kita skip gitu ya. Karena kalau misalkan ke skip nanti bakalan bertanya-tanya kayak abis ini apa gitu, kenapa kok bisa kayak gitu gitu ya kalau misalkan habis dari kamar mandi. Nah menurut lo gimana teman Pro 2, inovasi monitor di toilet gitu kayak yang di Swiss, apakah Indonesia perlu gitu kalau misalkan ke kamar mandi jadinya kita nggak ketinggalan film yang kita tonton teman Pro 2? Coba jawab ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Keras kepala teman Pro 2, mungkin ada teman lu yang keras kepala, apalagi bulan-bulan ini nih, kayaknya bulan-bulan kelahirannya orang-orang yang keras kepala gitu ya. Karena udah masuk di akhir Mei, di tanggal 20 sampai 20 Juni nanti, ini adalah bulan lahirnya para Gemini ya. Mungkin kalau kata orang, Gemini tuh adalah zodiak yang paling keras kepala gitu. Kalau misalkan dikasih tahu gitu ya, ada aja tingkahnya. Tapi sebenarnya ya teman Pro 2, Gemini tuh bukan keras kepala. Dia tuh punya pikirannya sendiri gitu loh. Jadi buat lu yang Gemini teman Pro 2, yang kemarin ulang tahun, selamat ulang tahun. Dan yang akan ulang tahun, selamat ulang tahun kayak gue nanti tanggal 3 Juni ya. Nanti bakalan ulang tahun teman Pro 2. Dan buat para Gemini, semangat terus ya teman Pro 2. Dan ini adalah bulan-bulannya Gemini, jadi mari kita rayakan lah ya. Setengah mati pokoknya kita ngerayain bulan lahirnya Gemini, teman Pro 2.

Rolls 5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, sebentar lagi masuk jam 10 teman Pro 2. Jadi buat lu yang mau request di malam hari ini, boleh langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105. Nanti bakal gua bacain requestan lu, jangan lupa pakai nama, asal, dan juga mungkin kalau misalkan lu pengen titip salam, titip apa gitu ya, itu bisa banget, asalkan jangan titip-titip yang berat-berat gitu karena nanti gua gak bisa gitu ya teman Pro 2. Dan buat lu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, kayaknya gabut nih gak ada teman ngobrolnya, kita bakalan ngobrol juga di TikToknya Pro 2 FM Jakarta. Jadi buat lu yang pengen seru-seruan gitu ya, kira-kira langsung aja join live TikToknya Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Jadi jangan lupa nanti jam 10 yang mau request silakan request.

0: Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: Roll 5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk jam 10 malam, teman Pro 2. Jadi buat lu yang mau request, sekarang langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105. Sekali lagi mungkin kecepatan, Kak. Tolong dong pelan-pelan. 0811-800-105. Lu sebutin nama lu siapa, dari mana, dan lagu apa yang pengen diputerin di malam hari ini, teman Pro 2. Atau misalkan, aduh Kak, WA-nya penuh nih, gak bisa buka WA gitu ya, kayak Kak Adelia Safitri ini nih katanya nih. Bisa gak di TikTok aja gitu? Bisa, langsung aja join ke live TikTok-nya Pro 2FM JKT, teman Pro 2. Jadi buat yang mau request langsung aja, dan udah ada yang masuk sebenarnya dari tadi. Gua masukin 3 dulu ya, ini dari pertama dari Kirei, dia minta lagu Hindia Membasuh. Terus juga ada dari Ian di Jatibening minta Bad Day. Dan terakhir ada dari siapa nih? Munadi di Bogor katanya minta lagu. Bener gak? Oh bukan itu. Tadi siapa nih? Ya ke atas dong dia. Bentar. Lagunya. Oh ini nih. Iya benar. Minta lagu Tampar Juicy Lucy ya sama Pro 2. Jadi 3 lagu itu yang bakal nemenin lu di awal jam request ini, teman Pro 2. Jadi langsung aja yang mau request sekarang langsung ke WhatsApp-nya Pro 2. Selamat.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Buat lu yang lagi galau gitu ya teman Pro 2, boleh banget request langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Atau mungkin lu pengen kode-kodein seseorang gitu ya, boleh banget juga langsung aja request gitu ya teman Pro 2. Kayak yang udah masuk ke WhatsAppnya Pro 2 dan juga TikToknya Pro 2 FM Jakarta sekarang nih. Yang pertama ada dari Mbak Afril nih, dari tadi pengen banget lagu Love Story. Kenapa sih emang love story-nya Mbak Afril nih, kenapa nih Mbak? Coba dong ceritain dong. Dia pengen banget katanya diputerin lagu ini. Kayaknya lagi kode nih, kode sama seseorang nih ya. Kenapa tuh ya? Dan terus juga ada yang minta tadi dari TikTok, gue lupa siapa namanya. Minta lagunya Mahalini yang Melawan Restu. Nah ini juga nih mungkin ada kisahnya juga nih, dilawan ya restunya ya. Ini sih menurut gue sakit banget gitu, karena restu tuh kalau misalkan kita udah saling suka tapi tidak direstuin gitu ya teman Pro 2, aduh itu sih nyes langsung, aduh. Terus juga ada yang minta lagunya Roni Parulian. Halo, aku Roni Parulian. Ini minta lagu apa nih lagunya, tak ada ujungnya ya Roni Parulian ya, yang selalu nemenin mungkin di setiap kegiatan lu teman Pro 2 dan selalu so akrab gitu ya. Karena lu gak premium gitu teman Pro 2. Langsung aja itu 3 lagu yang bakal gua puterin. Dan buat lu yang mau ikutan juga di malam hari ini, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Tada ujungnya dari Roni Parulian teman Pro 2. Dan buat tuh yang pengen request juga boleh banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105 ya. Tapi ini udah banyak banget nih, kayaknya nggak bisa sih di malam hari ini. Mungkin besok pagi atau besok malam bakalan bisa diputerin teman Pro 2. Dan di malam hari ini yang udah masuk ke playlist ada, ini gue sebutin ya daripada nanti nanya-nanya gitu lagu aku kapan kah diputerinnya. Ini yang setelah ini ada lagu dari Kahitna, Mantan Terindah. Terus ada lagu Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Terus ada dari Last Child juga, Sekuat Hatimu. Tiara Andini, Usai. Terus juga ada dari Okin yang Ekspektasi. Terus ada Angie, Remuk. Terus ada Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi, teman Pro 2. Ya, itu tadi lagu-lagu yang udah gue masukin ke playlist. Jadi buat tuh yang pengen request juga, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Usai dari Tiara Andini, teman Pro 2. Aduh, kayaknya ini gue udah ngantuk nih, udah belepotan banget kemana-mana ya. Dan mungkin itu juga yang bakal mengusaikan ya siaran gue kali ini, teman Pro 2. Karena sebentar lagi mau jam 11 malam, teman Pro 2. Gak kerasa banget gue nemenin lu dari jam 7 malam tadi ya, bukan jam 7 pagi ya, teman Pro 2. Dan nanti masih ditemenin bareng lagu-lagu requestan dan juga lagu-lagu yang udah gue siapin sampai jam 12 malam, teman Pro 2. Jadi kalau misalkan ada salah kata atau salah ucapan, sorry karena saya manusia bukan Nabi Boy ya, teman Pro 2. Ya udah, buat lu yang besok hari Senin kerja, kuliah atau mungkin sekolah, semangat teman Pro 2. Dan thank you juga yang udah request, udah join juga ke live TikToknya Pro 2 FM Jakarta. Masih rame banget teman Pro 2, tapi gue harus cabut gitu karena besok gue juga ada kegiatan lagi hari Senin ya. Semangat buat semuanya yang masih beraktivitas di malam hari ini. Gue Cid pamit, bye-bye.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Halo Sima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Tuan Pro 2, Davi Prada nemenin kamu di Spada. Selamat pagi Tuan Pro 2 sampai jam 10 nanti. Dan 1 jam ke depan pokoknya bakal ada musik-musik yang bakal nemenin kamu non-stop 1 jam ini. Jadi sampai ketemu di jam 6, stay tune terus.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, fa'ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, wa kanallahu ghafura rahima. Surat Al-Furqan ayat 70 ini, Allah menyampaikan tentang orang yang bertaubat akan diampuni oleh Allah. Ayat ini menarik karena di sebuah hadis disebutkan sahabat Ibnu Abbas mengatakan, belum pernah aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kegembiraan karena sesuatu seperti kegembiraan beliau saat ayat ini turun. Apa maknanya? Maknanya betapa Allah sangat menantikan setiap para pendosa kembali kepada Allah. Betapa Allah sangat bahagia ketika ada orang yang berdosa dan bertaubat kepada Allah. Betapa siapapun yang mungkin punya dosa sebesar gunung, Allah memiliki ampunan yang lebih besar dari gunung itu. Siapapun yang memiliki dosa setinggi langit, maka ampunan Allah lebih tinggi dari langit itu, sepanjang memang dia mau bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di salah satu kitab yang masyhur, Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, beberapa ulama mengatakan bahwa orang-orang yang durhaka yang melakukan taubat itu bisa jadi lebih disukai Allah dibandingkan orang taat yang tidak pernah durhaka. Tentu ada konteksnya masing-masing. Tapi di sini saya ingin mengajak setiap kita yang memiliki dosa, kemaksiatan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sepanjang kita mau kembali kepada Allah, maka Allah tidak pernah menutup pintu taubatnya. Dan dengan kita kembali kepada Allah, bukan hanya dosa kita kemudian diampuni, tapi itu akan memberikan kekuatan batin untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hidup kita lebih sehat, mental kita lebih sehat, kualitas kehidupan kita lebih baik, dan orang-orang di sekitar kita merasakan kebaikan dari perubahan kita. Saya Banu Muhammad, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama teman Pro 2. Warabala Expendables resmi akan mendapatkan spin-off resmi perempuan berjudul Expendables. Setelah 4 tertahan selama lebih dari 1 dekade, proyek ini akan dikembangkan ulang sebagai origin story berlatar akhir 1990-an. Di tengah ketegangan era Y2K dan akan memperkenalkan generasi baru agen elit perempuan dalam semesta Expendables.
0: Info Pro 2.
1: Info kedua, Ed Sheeran sedang memasuki babak baru teman Pro 2. Setelah 15 tahun bersama Warner Music Group, Ed Sheeran baru aja mengumumkan pada Jumat 22 Mei kemarin bahwa ia secara resmi meninggalkan label tersebut melalui pesan yang dikirimkan kepada para penggemar via milis.
0: Info Pro 2.
1: Info ketiga, Spotify sudah meluncurkan fitur baru bernama Reserve pada hari Kamis 21 kemarin. Nantinya fitur ini khusus dirancang untuk mempermudah penggemar setia dalam mendapatkan tiket konser musisi idola mereka dengan mudah.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.
0: Info Pro 2.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang di jam 6 pagi bakal ditemani sama gue Davi Prada. Dan buat kamu yang pengen ikutan, bisa langsung merapat di 0811 800 105, teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan pokoknya di pagi hari ini. Dan buat kamu yang pengen download juga RRI Digital, bisa langsung di download di App Store dan juga di Play Store. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2. Stay tune terus di Sosmed FM Pro 2 Jakarta.

0: mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Davi Prada nemenin kamu di Senin hari ini ya. Senin yang tadi malam tuh hujannya beneran awet banget. Dari mulai sore kayaknya ya, bahkan dari siang itu hujannya awet banget, teman Pro 2. Dan menurut gue ya bagus sih untuk menghilangkan polusi gitu ya di hari Senin. Tapi gue berharapnya gak ada yang banjir ya. Nanti gue bakal update deh soal banjir-banjir. Tapi gue langsung ke info cuaca hari ini dulu, teman Pro 2, menurut bmkg.go.id. Dan kalau dibuka nih, teman Pro 2, di wilayah Jakarta sih katanya hari ini nih bakal berawan di beberapa daerah, contohnya kayak Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara yang cerah berawan. Tapi untuk Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, ini bakal ada hujan, yaitu hujan ringan. Waduh, dipersiapkan nih teman Pro 2, apanya, apa segala macamnya gitu ya, jas hujan, terus habis itu juga payung. Dan pastinya mental, pasti ada yang mager gitu kalau misalkan hujan. Contohnya kayak gue. Gak boleh mager ya teman Pro 2, harus semangat. Dan pastinya kamu bisa ikutan sama gue juga update cuaca di wilayah kamu di 0811-800-105. Siapa tahu di daerah kamu ternyata cerah banget. Keep me updated aja, oke? Jadi jangan kemana-mana dulu. Jangan lupa sarapan teman Pro 2. Stay tune terus.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Semangat ya buat yang kamu harus kerja, harus kuliah, harus sekolah lagi gitu ya. Emang sekolah gak libur ya? Bukan hari ini kayak libur. Tapi gak tahu sih, coba kasih tahu gue ya. Ada yang liburnya mungkin besok ya. Tapi nanti bakal juga ada info-info yang ter-up to date banyak banget. Dan mungkin di beberapa dari kamu ada yang kemarin pasti liburan di rumah aja gitu ya. Mungkin nonton streaming platform, mau itu Prime, Netflix, apa segala macam, masih di rumah aja. Tapi lo tau gak sih kalau misalkan ada update nih dari Netflix sendiri, katanya Netflix bakal menyiapkan pilihan paket langganan yang lebih murah nanti, tapi di 2027, tapi bakal ada iklannya, teman Pro 2. Waduh. Ya udah, nanti gue bakal bahas lengkapnya setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus.

0: hati.
1: Eh Natia, dengar-dengar lo jadi ikutan kurban tahun ini ya?
2: Yo Ines, alhamdulillah hasil nyisihin uang jajan ditambah freelance akhirnya bisa deh kekumpul buat kurban tahun ini.
3: Wih, keren.
1: Tapi serius deh, ngerasa sayang gak sih?
3: Kan lumayan tuh duitnya bisa buat healing.
2: Ya enggak lah Nes, kan tujuan gue murni untuk mendekatkan diri sama Allah. Lagian, Idul Adha tuh jadi kesempatan kita buat berbagi sama fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Jadi daripada cuma dipakai buat nyenengin diri sendiri, bukannya jauh lebih mahal rasanya kalau kebahagiaan itu bisa dirasain sama orang lain.
1: Eh iya ya, bener juga kata lu. Gue jadi belajar nilai dari Idul Adha yang sebenarnya.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Tadi kita masih kebahas tentang Netflix yang katanya bakal menyiapkan pilihan paket yang murah tapi bakal ada iklannya. Waduh, ini banyak juga nih netizen yang bilang kalau misalkan wah udah bayar tapi kok ada iklannya gitu. Ya udah deh, maunya yang apa namanya, yang bayar lebih mahal aja gitu biar nggak ada iklan sama sekali. Soalnya katanya bakal ada 15 negara yang akan ada si paket baru ini nih, dan Indonesia adalah salah satunya. Sebenarnya udah diluncurin sama Netflix di tahun 2022 dan ada 12 negara yang ada paket murah tapi ada iklannya ini. Tapi akhirnya menambah lagi, berarti ada ekspansi tambah 15 negara lagi. Dan gue gak tahu nih nanti bakal iklannya adalah produk-produk atau munculnya cuma di awal atau ada di tengah, itu belum ada dikasih tahu sih itu nomor 2. Tapi yang pasti selain ada paket murah beriklan ini bakal Netflix tuh bakal ada juga memperluas formatnya, bakal ada podcast, terus abis itu ada video vertikal juga kayak TikTok dan segala macamnya lagi sih. Dan menurut gue harusnya film aja sih, cuman gue nggak tahu sih, soalnya emang wajinya ada gebrakan-gebrakan baru yang mungkin disiapin gitu ya. Coba kasih tahu gue kalau pendapat lo gimana, lo setuju nggak gitu, mending bayar yang mahal sekalian tapi nggak ada iklan, atau mungkin lo adalah paket murah nggak apa-apa ada iklan nggak apa-apa gitu. Coba kasih tahu gue 0811 800 105.